0: 太多可以插电嘅嘢啦。如果系你嘅话咧，我反而会唔会反璞归真，中意翻啲自然嘢咧？听完我咁讲，
1: 我又唔系嘅，我系觉得系而家我中意啲嘢越来越轻咯。如果以前嗰啲入咁多电嗰啲咧就重啦，你要带出街又辛苦。我系好中意系呢啲嘢系轻便咗好多咯。咁、就用都要用嘅，新嘢亦都要用嘅，但系简单安全啲嗰啲咯。Jadi hari ini kita lagi bilang tentang keselamatan pemakaian barang-barang elektronik, terutama sekarang ini kan banyak sekali yang ada baterainya. Jadi kita kalau seandainya mau charging segala macam juga hati-hati. Plus ini udah mau masuk musim panas kan, banyak sekali filter di AC, filter di mesin-mesin yang lain itu kalau memang masuk musim panas harusnya juga dibersihin, diperhatikan supaya pemakaiannya itu bisa nyaman.

0: dan pertengahan hari itu akan ada hujan, dan pertengahan hari juga paling tinggi akan mencapai 26 derajat Celcius. Hari ini juga di daerah-daerah yang pertinggian itu kencang anginnya, dan angin bisa tarafnya itu benaran agak kencang. Dan di kedepannya 2-3 hari juga akan hujan.
1: Kan jelas lah, ya, oke. Announcement, maafkan kasihin siapa oleh dokter.
0: Nah, sebagai anggota masyarakat disarankan untuk menggunakan hak sipil dengan mendaftar sebagai pemilih. Kalau adalah umur 18 tahun ke atas pada bulan September 25 ini dan adalah permanen residennya Hong Kong yang tinggal di Hong Kong, nah Anda berhak untuk mendaftar sebagai pemilih dan boleh mengisi aplikasi pada tanggal 2 Juni atau sebelumnya melalui I Am Smart, dan bisa masukin aplikasinya, formulirnya online, pakai email, pos atau fax, dan formulir aplikasinya itu bisa didapati di I Am Smart atau di va.gov.hk, di kantor-kantor distrik, di kantor manajemennya perumahan publik, dan juga di kantor pendaftaran dan elektoral. Kalau sudah mendaftar atau sekarang ini juga seorang pemilih, boleh ngecek pendaftarannya, detail-detailnya melalui I Am Smart atau di va.gov.hk. Boleh juga ngupdate ya alamat tempat tinggal dan informasi diri melalui I Am Smart juga. Untuk detailnya boleh ke va.gov.hk atau telepon ke kantor registrasi dan elektoral di nomor telepon 2891-1001, atau juga datang langsung ke pusat layanan untuk mendukung yang pemilihan ini.
1: 刚提到咧有关于选民登记嘅一啲呼吁啦，咁如果想了解更多嘅话咧，可以上翻网站 vr.gov.hk 或者致电佢哋热线2891-1001噶。
0: Dan di masa-masa ini flu COVID-19 dan penyakit saluran napas lainnya juga masih ada, maka itu ya kesehatan dan kebersihan diri dan lingkungan itu penting dan harus selalu dijaga. Dan kalau batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung dengan tisu dan cuci tangan dengan sabun cair dan air, dan digosok paling enggak 20 detik. Dan kalau merasa tidak enak badan, pakai masker dan dapatkan saran medis secepatnya. Dan program vaksinasi flu yang dari pemerintah untuk tahun 2005-2026 memang sekarang masih ada. Bisa divaksinasi setiap tahun, lebih cepat lebih baik, dan orang yang berhak bisa mendapat vaksinasi ini gratis atau disubsidi. Dan COVID-19 itu memang menurun aktivitasnya, maka itu tetap saja kelompok resiko tinggi, yakni orang yang tinggal di panti jompo, orang tua umur 65 tahun ke atas, orang umur 50-64 tahun dengan masalah penyakit kronis, atau orang dengan kondisi imunokompromi umur 6 bulan ke atas, dan juga wanita hamil seharusnya menerima booster vaksinasinya pada saatnya. Untuk detailnya boleh ke website Center for Health Protection di www.chp.gov.hk.
1: 剛才提到有關於預防季節性流感、新冠肺炎以及其他呼吸道疾病的一些呼籲，如果想了解更多可以在這個網站找到的 www.chp.gov.hk。
0: Dan untuk kesehatan juga kita boleh ikuti program pemeriksaan kanker rektum dan usus besar atau kanker kolorektal. Dan kanker ini salah satu yang paling umum yang di Hong Kong ini. Dan kalau diperiksa lebih awal untuk mendeteksi lebih awal dan hidupnya hidup sehat, resiko untuk kena kanker ini akan jadi rendah. Dan di awal-awalnya kanker ini nggak ada gejalanya, maka itu pemeriksaan itu bisa mendeteksi lebih awal. Dan program ini memberi subsidi kepada residen Hong Kong umur 50-75 tahun yang tidak punya gejala untuk diperiksa. Ini bisa gratis. Dan ingat, setelah dapat hasilnya dan kalau hasilnya negatif harus diperiksa setiap 2 tahun. Jadi untuk informasi lebih banyak boleh ke website halensrin.gov.hk. Dan setelah itu hidup sehat, olahraga teratur, makan 2 porsi sayur, 2 porsi buah dan 3 porsi

0: sayur setiap hari dan berat badannya juga dalam berat badan yang sehat dan katakan tidak untuk rokok dan alkohol.
1: 刚刚提到咧，有关于大肠癌筛查嘅事宜啦。咁啊，如果想了解更多，可以上翻网站 colorscreen.gov.hk。
0: Dan peninjauan tahunan untuk gaji minimum resmi telah diterapkan dan pekerja didasari undang-undang gaji minimum berhak menerima gaji minimum apapun jenis pekerjaannya. Dari 1 Mei 2026, gaji minimum resmi itu dinaikkan menjadi $43.10 per jam. Dan pekerja dengan disabilitas boleh memilih untuk penilaian produktivitas dan menerima gaji sesuai dengan itu. Dan gaji minimum resmi ini tidak berlaku, tidak diterapkan untuk pembantu rumah tangga yang tinggal bersama majikan apapun mereka, maksudnya apapun mereka dari lokal ataupun dari luar negeri. Dan juga tidak termasuk untuk siswa magang tertentu atau siswa pencari pengalaman kerja. Jadi pengecualiannya itu untuk masa kerja studi. Jadi untuk detailnya boleh telepon 2717-1771.
1: 刚刚提到咧，有关于法定最低工资咧嘅调整啊，已经由5月1号开始啦，已经上升到咧港币嘅每小时43.1。咁啊，如果需要更多详情嘅话啦，有疑问咧可以打翻呢一个电话2717-1771噶。
2: Yeah, it was nice to meet you and everything, but there are some things you should know. I'm not like those other girls you are used to.

0: waktu dipakai power banknya itu terlalu panas, itu juga harus dipensiunkan. Dan kita kalau beli juga mereknya tuh yang agak baik, dan kita juga lihat apakah ada power bank kita itu apa ada yang bisa NFC yang tanpa kabel, langsung dideketin aja ke alat elektronik bisa ngecas. Jadi kita lihat kalau makainya itu jangan sampai misalnya dalam tas, kalau misalnya dicoba untuk cas terus-terusan atau bagaimana ya, jadinya itu kita juga harus melihat lah cara pemakaian dan bagaimana supaya bisa tetap aman dan selamat.
1: 虽然刚才讲到好像很多危险，但我觉得不需要过分超级担心的，但是要留意一下咯。
0: 是啊，因为这个都是给我们的方便啦。
1: 是啊，今集谈到这里，下集再谈过。拜拜，贾先生。
0: 拜，贾师傅。
1: 拜。